0: Kunapacha sa irpir warminyang hacha wi politika tokena?
1: Kunapacha teja arknaka tapre, aksaraya tapre, nuwa tapre, toke tapre, hiskacha tapre, munhan muna waikata tapre, hani tukuya pranya pataki irpir.